Bula benak na turang beauty ni lai si asang gimana benua ke salomeng gimana benua vile menawan bula benak na kanggo lela senin buon romo Chochi siru valu ke livai ova e green acre bula benak telang ama salo te weninggolo ke cusuan dong bula

Naka nimbulu binaka nanda koni seti kongor na bebo nani taka taka. Apa kaso salo tambang gor mas tangole vale sebe kem ni telangana singgei. Baka rau bimbi tang gor mani le taka taka. Au ni taka ni nama kari tiko ani. Na vonga ni kuri ena nomuni ngole tiko. Ena nomuni to lili. Seni sa ngole tambang gor ena sti muni vanua. Seni vonden dini tabu tiko mbang mena koro. Ser katarabongo savatara ramba vi kemuni kete sara nonda ki kenda kede na luwe viti tamusakayani. Road strata. Na nonda mbula na tamata sena nonda mbula na ita okei. Nimbulu naka.